minimo ososo woni nanso wadi nyankopon wa wayahunta hunu nyame na bibia tumi hinta no na esumpo etse hai manu no ohunade nyina no yade nyina no tumi ade nyina ye no